0: Karena dia yang ngulung kayak woy woy orang Karena kau kurut pun dari omal lah Cicic lah Mereka perwala
1: Language warning. Triple J.